Nona vilu teki lo loman vitum berry ni nona ala tambu ina visinga vi kenda wakandun dua eh iyo na babi nuna katalanga vi saile lea ken nona vilu teki mangosa ena nito ngolida kathaka ena nona ngaravita vi waka chemeni ni trust en PMN PMN Trust Board Tatoka pakau tipi nak mali pun nak umni siapa pun nak tahu mai, nanggang garuni ngan apa kau tu lili, ngol tiket tak faham kesan, ngol ngande, ngol timbak ngande, nampung ini kuah, sorry yo, kalau nampung ini kuah, hati besar nampung ini nampung ini kuah, tapi sureti, tu ngol ngan main tapi sarang itu ngai vale, ya, selalu besar tikun nabi nganjia kena kau ini kuah, na waku suku sana kakek dia dan do, oh sana ngol dan do lewat valikina, sementa kona ivi na motokasa ngonde na kona dhala tuwe na ngangaru nisaritiko ena ya kavini kuwa kapakata na kina ya kavini mataka sema wani ya kavini kuwa kina ya kavini mataka na visinga kethsara na visinga kethsara ngangaru nitalengana ngwani merandopoka mbeleti vinaka loko vinaka mbeleti ena nanda wusa pasindetiko ena visinga niyo na vule were were totoka ni ndareide nisar luluta nandro nikao Santa antun makatunggu na vulim patempata. Iya na vulim patempata. Iya kata-kata paling lain dai. Yang tamaru tengah tiko na bula. Iya nak sini tiko na kalu. Waktu mati kian tiko na kalu. Waktu buat tiko na dai tiko na bula. Seaki featuring Tropic Thunder, Liz Vomarasi. Sibina diwa. Ni pasata sibina ono. Enak tiri

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Tarawa dati kanto mo ito na pungay tali na kulukula. Iyo. Na seredhiri ya wakoto, sabo tingo wikendi tinikalima na miniti, me tinikanto na kaloko e nambongi vinaka endai.
2: Iyo, toka binakwe pali wikim ni na sema tiko mai na doni tukutuku, wikim ni na turang. Kebakan ni bina ketemu ni ngelal ni mataka ni bia bako ko yango na bisuru itirara mbala ko tipeani virto na Mount Wellington Rugby Union gondo na nata ketiku gondo na bako ko yango na me paparo tiko en gondo na tournament ni Golden Oldies na bulok sita ke na September. Ini mataka kini ngalala ni ngoleani I kona teachers rugby club na old teachers rugby club di Mission Bay ke ni ngalala ni ngoleani mateng lalai ni tukutukungo ni ke renivi tartareani ke ropate na menita liboni saiba ruan dua saiba ruan diwa pitu rua sei baba tok rua tak talman na itu na nama ni teleponia ni ropati sei baruan dua sei barua diwa pitu rua sei baba ya pikir ni ini nunggu tiko ni Golden Oldies ngo mai pikir ni na yang turang yang bagi tulisan atun cimingo tulisan ngabulu. Okay, aku tulis sangat bulu sayang eh.
1: Iya, kau mesti sayang.
2: Itu juga from 30 upwards.
1: Apa kau bilang late 30s.
2: Late 30s.
1: Lakotaki. Aku kan 35 and back, lakotaki.
2: Iya. Betul kau na 30 asyik yang gay.
1: Iya, kau memang nak
2: kau mesti. Late 30. Jadi kau bila tertarik ke Ropate, Mission Bay yang nana Old Teachers Rugby Club. Ni ngolen kina kalau sini bandi tengah mau kena ngau na yo ni reningir nama teleponnya saya berbuat dua saya berbuat dua biturua saya bapa
1: sabtu besok ni cina turang na leba koko yang mungkin itu nama rama
2: rintulicia
1: ya
2: ya weekend tengah nama rama ni entah pak koko yang cunga ya toh secunga tu nama rama oleh rata nama madango. Tukun noko ya na movement is medicine. Minta toso chiko, toso tiko. Ya wala tiko iyo. Kepka ngasih yang nanda na chiko bantu. Pinak, wikim ni na manasa ke fusi na merua. Mula menak ni emani ke laki kau. Sering gondro na numita litik ngakina.
1: Teman tu na Vegas 6. Apa mai? Apa tinggal bikin di tin corona minit, di tin kandungan nak kaloko ni boleh benang ke benang kembali boleh sama tinggal mai. And PMN Fiji sepamana
2: Witty.